0: abana mai wanadikana kulemetsa wanadikana kubatana mansa mairi ndatenda Joana Armando Saeni na Sanu Antonio nguwa saenda wadikani yani nguya kuti tipinde mumabasa adalingana na ubira kwa kazi muchibarwe.
1: Aya ndi mabasa munapasa na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

ma chibese kuna mwese mrukuti vawadikani mabasa ano nyamusuno chipiri ninga shuna kaita ife mshipiri shiri jense mchibarwe tauya wadikani nyamusi uno tinatituwese makamaka kuchedza kwa tutidaita ife na jaha la mkazi anazika Natania Pambanisa aliye mwana wa mukadzi makamaka ali musikana ari kuita mpindu mpindu kuitira kuonerera maponero pakubuda kupezesa mapfunziro apa musoro atinati nsino superior nakuti asati akwanisa kuona basa likuru ari kuoneka chiita basa iro iro la kupika zvinapika iye ese handirange zvangu zvizinji tisatasvika iko uko Tupata toma apa na kukwa idzana kutira kuti tizashike mkuchedza uku. Na Olga Piniel. Wakazi hawalari wamuka kare kare. Pambera na basa. Talamba usala masule.

ambasa kana kubata na mansa maire. Siwa kuti mangwana ukachaita unkalamba, Mulungu angada uchashika waiku. Unatsada wakubatwa musi.

0: Ayi wari kachiti anowa mangwanani akanakisisa kwa murimo wose wadikani makati ya nzeve kuno kuimba mepo ye Radio Mosambiki Mzoro Province yalemanika studio mushimoyo nasi musi wechipiri tamono kuti tinge tichizwa mazhinji tokubva kumapurisa kunyanya kumapurisa waya vanoona nezvemafambiro emumugwagwa yedu muprovinsi yemanika kuti tizwe kuti zviri kufamba sei ngeipi dzidziso yawauya nayo anhasi uno musi wechipiri saka wadikani ndinoti munge muri nesu munge muri padhuze kuitira kuti munge mechizwa dzidziso kwete dzidziso yekuti badze vamwe vangati izvo dzidziso iyi ngeuya anonga aine motikari kana iwe unofamba netsoka unofanirwa kuti onge uinewo ruzivo wemafambiro etsoka saka taamono tisikachatori nguva zita ndinoitwa Peter Nyandiro asi wajoseta engwa wagara wakatipa dzidziso wataengwa masvika kwedu mangwanani mukwasa wateereri
1: mangwanani wamupeperusi tinomuchingamidzai mwese wapurutani weradio Mosambiki ini ndiri kubva kukomando yemapurisa yamunomanika nyanyenyanye anoonera zvemafambiro emakwanzi zita rangu ndiro remazwa rinozwi Jose Taengwa Thomas
0: mazvita wajose taengwa tomazhi tamona nhasi uno toda kuti tinge tichitaura pamusoro petsamba carta de condução toda kumbozwa kuti imbofamba sei ngezvekundoti nhasi wamuka enda kopohwa tsamba here inoita zvekundopohwa here kana kuti mune mafambisirwo ezvinoizwa kusvika munhu ane tsamba yekuti azochaira naye motikari saka ndozvetoda kuzwa wataengwa munhu unochaira motikari tinozwa kuti izvo unonga aine tsamba chii chinombozi tsamba yekuchaira nayo motokari
1: tinomutendai vamupeperusi tinomutendai wese ari kutipurutana nguva ino apurutani weradio Mosambiki tsamba pachiputukizi inozikana kekuti carta de condução zvakanyorwa mubhuku runoonera mafambiro emakwanzi pamutemo zana nemakumairi nazvinomwe zvobvatangira pamhumburi yekutanga akoguma gumi nazvisere nemutsanzikiro yachona inokohomedzesa kuti wese unanga achida kutekenya chifambo makwanzi unodikana kuti akwederere kuinatro aguma kuinatro ndikoka anopasuka ruzivo akakwanana kuti akombidze kuno chikora de condução oenda konyoresa kuchikora de condução anyoresa ikonaiyo ndikoka anozo tsanangura tsamba yaananga ichida kuti afundiswe pakutekenya ngoti tsamba dzakasiyana-siyana
0: dzinosiyana
1: dzakasiyana-siyana anyoresa manje ndopaanozopaswa ruzivo zvemakwanzi panoakwa makwanzi panokandwa zvinozvidziya masinai ananga ariyo kuchikora dokundusao unotenga zvebhuku rake futi rinoonerera ngemutemo wemakwanzi ichienda kuchikora kudzidziswa ikona adzidziswa uzoenda kuinatro kuonekwa kuti wakukwanisa here kana kuti wapasa kana kuti asati angapasa pachidano chekutanga unozopinda chidano chechipiri chokofundiswa kotekenya
0: saka kwekoyo kunonyoreserwa nekwaanofundira kuri kwega kuinatro chimwe chikamuzvo
1: chinatro ndiyo inozose chakuona kuti wakwanana here ruzivo kana kuti asati nekuzofundiswa zvekotekenya iyo ananga akabatana pamwepo nekuchikora de condução noinatro
0: saka anopasisa kuti uyo waziya ndiani
1: ngekuinatro ndikokunozvikwata zvinoziruzivo kuona kuti uyu waakukwanisa kana kuti asati
0: asi ndiani unofanirwa kunge aine tsamba nekuchaira naye motikari
1: wese uya unanga achida kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana unodikana kuti aende kuchikora kofundiswa ruzivo wekutekenya zvifambo zvakasiyana siyana hazvitenderwi kuti iwe usina tsamba yekutekenya wopinda ngwanze wotekenya zvinosungisa unoenda mukarabosu
0: asi zvine makore here kuti zvine makore yakati tomboti mwana wemakore gumi nemashanu unoita here kuita kunge aine tsamba zvakamira sei pazera rekuti munhu atange kunge aine tsamba yekuchaira nemotikari
1: zviri pamutemo zvekuchaira zvifambo kana kutekenya zvifambo kazhinji zhinji gumi remakore namasere kuenderera mberi ndiyo tsamba ndiyo zera rinotenderwa kuti aende kobvise tsamba mazera amweni akatiitererei hawo anobvisawo esi zvinenge zvichionekwa pamutemo kuti zvakanyorwa kana kuti hazvizi ngeona inatro
0: ainatro ndiyo inonoga yekuvhereveta mazera
1: ndiyo anovhereveta mazera akura maningi achiri ana adoko esi zviri pamutemo mizvinge zvekuti unogumire makore namasere wakutenderwa kwenda kubvisa tsamba.
0: Asi imi muri mapurisa anoonera nekufamba mafambiro akanaka. Ngatimboti izvo, muona mwana une makore gumi nematatu, gumi nemarongomona, gumi nemashanu, mumumisa munodini? Munomirira kumbozwa here kuinatro kana kuti munotoita basa, munotarisa magwaro enyu kutaura kuti zera iri handiro? Ngatimboti une tsamba watenderwa neinatro, imi wanoonera nekufamba ikona mumakwanzi, munodini?
1: Isusu techita basa tinanga takabatana pamwepo neinatro.
0: Anunga atori padhuze.
1: Tinanga takabatana. Takabatana kuti tinanga tichenja futi tichiona zviri pamutemo.
0: Okay.
1: Yona inatro kupasa kwaanoita tsamba anopasa zviri pamutemo. Hapasi tsamba zviri pamutemo.
0: Okay. Okay, tichasvika kwese ngekuti kare kota imbozwa masoko ematsamba emanyepo tozwa kuti zvinombofamba sei kuti munhu anga ine tsamba yemanyepo anosozweyo wabatwa ine tsamba isiri yechokwadi. Tichasvika kwese, zvinotora nguva ngani kuti munhu azozwi wapedza kuti waakuzodhiraivha? Proseso iyona inotora mwedzi mingani kuti munhu waibva pakuti wapedza kosi yese yekufundira kwaanoita?
1: Nguva zvinosiyana-siyana ngekaindi yetsamba yaananga ichibvisa. Tsamba dzakasiyana. Iripo kubvisa tsamba yekutekenya mota mukuru dziyani.
0: Okay.
1: Mukuru dziya. Iripo tsamba yekubvisa kutekenya zvifambo zvidoko, tekisi. Iriyo tsamba yekubvisa kutekenya tingati zvimarori, mabhashikoranti ayani. Iripo tsamba yekubvisa magunyeta. Iripo tsamba yekubvisa tsamba yekutekenya maminibhazi. Iripo tsamba kubvisa tsamba inotekenya magunyeta anotwara mafuta kana kuti gasolina, diesel nezvimwenewo zvinoputika. Ine tsamba imwe naimwe ine mwedzi yayo.
0: Asi ngatimboti dzona doko dziya dzingaita mwedzi mingani?
1: Kazhinji mwedzi mitatu murongomona. Usina ufera zviyani ngoti chinoita
0: zvinotombofera.
1: Ukafera manje ndipo mwedzi inozotunhidzira.
0: Ukafera unopetudzirwa.
1: Unopetudzirwa kuti kutenda hamusati makwanana kuti ruzivo rokutekenya ratira ramanaro kana kuti hamusati.
0: Asi kuno pano ungafera here achikukuchikora ekarta de condução kuya asati asvika kuinatro? Kunoferwa here uko? Ngepi kunoferwa?
1: Kunoferwa kuinatro ndo anosecha ruzivo kuti uyu wakuziva kana kuti asati. Kuti pane zvidanho zviri.
0: Okay.
1: Chiripo chidanho cheku chinozwi teoria. Pachiputikesi
0: kushikora
1: kushikora ikona iyo wabva ikona kuti uri unoenda kokozemenwa futi kuinatro kuti wakuziya here zvinobuya ngebhuku remafambiro emakwanzi.
0: Okay.
1: Wozoenda futi koko kukupratika kutifundira kutekenya ikona. Pakufundira kutekenya futi woiziswa futi nzame imwe nechipiri kuona kuti wakuziya here kutekenya kana kuti asati. Wafera futi unonga uchidzoserwazve futi.
0: Anopetudza futi kutiyoria kuchikora?
1: Anopetudza kupratika.
0: Akupratika.
1: Eh.
0: Kunoferwa kupratika, kutiyoria kunoferwa?
1: Kwese kunoferwa.
0: Aha.
1: Eh.
0: Alright. Tatenda. Ndo wa Jose Tawe Taengwa wabva kunzvimbo inoonera nezvemafambiro emugwagwa muprovinsi yamuno. Tiri kutaura nhasi uno ngetsamba yekuchaira nayo chifambo Carta de Condução. Tazwa kuti mwedzi mitatu ndiyo doko.
1: Mwedzi mutatu iyi tingati ndiyo mwedzi yekugumisira. Ndiyo mwedzi iri pasi pasi kana kudarisa kuenda mberi. Zvosiyana ngetsamba yaananga ichibvisa umwe naumwe.
0: Saka unonga ine tsamba doko iya kuenda ku GDC kwakuda tsamba imweni?
1: Takuda tsamba imweni yakuda kuchinja. Chakasiyana ngoti tsamba inotangira kubva pamota.
0: Okay.
1: Yoenda patekisi. Patekisi futi iyo tekisi inosunga chetrela.
0: Okay.
1: Yobva patekisi inosunga trela yoenda pa zvima kamioneta izvi zvidoko. Yobva zvima kamioneta yoenda pamabhashikuranti aya anotwara majecha anoti akatwara mana mapo inochitisa ega.
0: Okay.
1: Yobva ipona yoenda kuma rori makuru mafratirani ma skani jese dzinosunga ngoro dzekureba dziyaidzi. Yozobva ipona yoenda pano anotakura anhu.
0: Saka okay, tomboti wakafundira tsamba yekuchaira taxi. Unokwanisa kumburumbudza GDC. Andite akwanise here? Zvinozomborambidzirwa pakudini ngekuti uyu wakafundira zvekuti hamburumbudze irufamba uri kuifambisa. Saka zvinozozonge hazvichaiti.
1: Hazviiti, unofanira kuti apetuke zvekuchikora kofundiswa ngokuti pakutekenya taxi ne GDC zvasiyana. Unotekenya GDC muchini uyane waamukuru maningi.
0: Wakafundira muchini mudoko.
1: Wakafundira muchini mudoko. Kutekenya GDC waamuchini mukuru maningi. Unofanira kuti unotekenya GDC unofanira kuti azive zvemakaniki. Kuti kana kuti ramira pakati pegwanzi uziya kunatsira natsira. Zvamukurira uchifonera kupi kuimpereza yake kana kukambani yake kuti kunenda kuda sokoro kunopane chiri kushota chekuti. Zvasiyana nuno tekenya tekisi.
0: Okay.
1: Eh.
0: Saka we GDC atenderwe ku driver taxi.
1: We GDC tekisi uno tekenya ngoti wakabva ndiko.
0: Ah, wakatangira uko.
1: Eh, wakatangira uko.
0: Saka zviti bakutangira pa GDC usati watangira ku taxi. Zvakamira sei. Ndomboti inini
1: ndoda
0: yangu zve GDC andidi zvana taxi zve andidi. Zvinomira sei.
1: Wese uno tekenya GDC unotanga ngeku tekisi tsamba yepampasi pasi chenda pamusoro.
0: Azviti utangira kumusoro.
1: Azviti utangira kumusoro ngoti rizoro unotangira pasi kuenda kumusoro.
0: I primera class.
1: Primera pano unoenda ku decima segunda asina obvisa primera class.
0: Oh.
1: Ndafunga
0: kuti ndinotsara zvendinoda pamupai ndoti izvo GDC rinondipa mare ndikanga nda drive GDC saka izvi hazvindipi mare.
1: Kutsara ungatsara izvo unoda ise zvinofanira kuterera zviri pamutemo kutangira pasi kuenda kumusoro.
0: Okay.
1: Eh.
0: Okay, what I am but dambudziko rekuzwi tinosombodzwa mapurisa echitoroti wabatwa munhu uyu aine tsamba yemanyepo yanga iri karta falsa zvino zvakambofamba sei zvinofamba sei pona kuti munhu anga aine tsamba yemanyepo haazi kugara kuchikora here zvino zvakamira sei
1: ushaishi uri panhu yena muri unanga abatika netsamba ngekuti mazuva ano kazhinji muchini dzako sinzwe zvine system electronico pachizungu unokwanisa kuita zvisiripi pamutemo nene kuchikora haana kuendeyo kana kuti kuenda kuenzami kuinatro haana kuenda otiitawo zvandi ndinoona kuinatro haano muchini inosecha inosecha kuona kuti tsamba iyi ngeyemanyepo kana kuti aisiripi pemanyepo iri manyepo ndipo painobatika payani
0: ngoti kareko taizwa maningi izvozvi kutaura kuti kuuya kwaita michini yaakuvherevheta tsamba zvaazvishoma
1: zvaazvishoma haazvapunguka
0: ngoti kazhinji taisomboona pamwe paikobradhori waendikobhura rezuro so mwedzi unouyawo mwedzi mitatu yamirongo muna waakutotidhiraivha kutaura kuti ndo mazuva acho here aiita zvichitsotsi izvona
1: andingati ndiwo mazuva acho ngoti kobhuradhori paananga achikobhurari paimwene unokobhura rechienda atobvisa tsamba ipona ndipo pamunozoona wachinja waakutekenya chifambo
0: Okay tatenda hino muprovhinsia mwedu anhu ari kuzvipira here zvematsamba zvezvekuti apinde murodhi akanyatsa kukwana
1: azhinji ari kuzvipira azhinji ano chido chekuti adhiraivhi atekenye ano ruzivo ngokuti zvikora zvinopasa ruzivo pakutekenya zvawandawo futi mutaundi muno zviri muno kana kumadhistiriti zviriyo azhinji ese ari kuenda kobvisa matsamba pakubvisa matsamba aya amweni anobvisa tsamba yekutanga-tanga zvematsaizvi yakuti iripo yekutekenya chifambo chidoko oda kuzotekenya chifambo chikuru anohwirira futi echobvisa tsamba yepamusorosoro kuitira kuti atekenyewo zvifambo zvikuru isusu takabatana isu mapurisa takabatana ne dirisa provincia transporte registe kanei natro namweniwo ani tinohamba tichizisa mabanja akasiyana-siyana kuti ukanga waanotsamba isiripo yepamusorosoro iwe wakuda kutekenya chifambo chepamusorosoro unofanira kuti upetukezve kuchikora kuti wotunhudziriswa ruzivo
0: asi mamwedzi yacho ndiyo here tomboti waakudhiraivha asi waakuda kuenda patsamba yepamusorosoro mwedzi mirongo muna iya ndiyo here kana kuti zvinogavhunwa ngekuti waakuziya kare
1: kazhinji anoziya ngemwedzi yenguva yaanofanira kuti afunde ngeukuinatro akabatana nechikora dekondusao ngokuti nguva inopinda mitemo iri kuchinja nguva ingadarika yemutemo iri kuchinja nguva ingadarika yemutemo iri kuchinja zvese izvi zviri pakudzivirira tsawana kuitira kuti umwe naumwe mutekenya atekenye ano ruzivo wakakwanana pakudzivirira tsawana ndiyo ndaa mutemo iri kuchinja nguva ngenguva
0: saka kutaura kuti baba angu kanga aine motikari kundoziya badzi inini handifaniri kupinda murodhi ndisina tsamba kunyadai paumba pangu po paine ane motikari ndofundiswa hazvizoiti kupinda murodhi
1: pamutemo hazvitenderwi wakatenderwa pamutemo kufundisa zvekutekenya zvifambo ndiwe ndabva kutsapano ekuchikora dokondusao akabatana noinatro ndo anotendedzwa kufundisa pakutekenya governo futi yakaita kudaro kuitira kuti ndiwo anoruzivo wakakwana ndezvenizvo nechikora isusu tinoana yedu tinoazukuru tinani iwe kwana nguva yekuti aende kuchikora tinoenda kwaanyorisa kuchikora kana uri ticha une mwana unoenda kuchikora zvo zviri pamutemo
0: ino mukamubata munhuwo zvine panichi
1: unobatika aitekenya asina kutenderwa pamutemo unopanicha unopinda mukariboso uripiswa futi mare yakawanda yakanyorwa futi pamwe mutemo undabva kutsapano muzana nemakumairi nazvinomwe ebhuku rinoona nemafambo emakwanzi unopinda mukariboso mwezino pana kita mitatu ari imono ari piskazwe midyao mishanu
0: 5-3 meses akafarirwa
1: akafarirwa nemwedzi mutanhatu yepani chefuti saka zvitendirwi munhu kutekenya chifambo asina kubvisa tsamba zvinopindisa mukaribosu
0: kana mukamubata asina kutoita accident multa dzoidzo nejerero unotopinda basi
1: unobatika ichitekenya asina tsamba asina kutenderwa asina kuenda kuchikora unopinda mukaribosu apinda mutsawana dzanyaya mbiri
0: Okay.
1: Janya mpiri kuti wapinda muaccident urutekenya asina kutenderwa. Ndonde akazhinja amwini asina tsamba anoti apinda mutsawana kwakutiza.
0: Kwakutiza.
1: Unoona kuti ndamasinda batika ngekuti kazhinja anonzvenga nzvenga anotekenya asina tsamba yani. Akaona kuti mapurisi ari apo nzvenga uchinja gwanzi. Akaona kuti akamira apo nzvenga uchinja gwanzi. Azopinda mutsawana manje. Ndipo papa panobatika ipo mashika zhinja ari kubatika anotekenya asina tsamba amweni ari kutosiyana nazvo ngekuti ari kuenda kumashikora dokondosawo kufundiswa
0: okay asi ngatimboti ndiri nyandiro munondiziya kuti ndine tsamba yekuchaira nayemotikari maako ndiziya ngoti tsamba yangu nosomupangidza musi ndinokanganwa kuumba mukandibata munotere nyandiro une tsamba kana kuti nofanirwa kundofamba nezvakamira sei
1: uri mutemo mumwe uyu zana Nemakumairi na zvinomwe unokohomedzesa kudao wese unangaitekenya chifambo chake unofanira kuti ahambe netsamba
0: okay.
1: akabatika akanganwa tsamba iyi unopanishwa mutengoni ta zviri zviri kana kuti dzendi chimitika ichi zvakanyorwa dzendi mitika pachidano kubva pamakumairi pachuru pazana nemakumairi na zvinomwe mutemo wekuenda pachidano 16
0: Okay.
1: Tingati ya numero dza seji dwarti gusente 27. Ndiye kuti wese unotekenya chifambo akanganwa tsamba kumba. Unopanichwa ngemari nokwana kuita zviri zviri kana kuti dzendi zvimitika izvi.
0: Okay.
1: Asi
0: kunga mutaura kuti ndakangana kana kuti munoziya here ngoti munotaura kuti ndakangana pamupa yana munozoziya sei kuti une tsamba here ngoti wendataura pa munhu wemunoziya nosomupangidza tsamba yango. Ko wandoti badzwe masangana naye woti ndakangana womusati makambona munomuziya sei kuti wakangana zvedi.
1: Utinosangana echitekenya echiti ndakangana tsamba kana kuti tichimuziya kuti unaye tsamba kazhinji isusu chiripo mapurisi isusu chido chedu isusu achiripo chekupinza munhu mujeri ngechekufundisa munhu kuziisa kukubhuirana muzvakanaka chinozopinjisa mukaribosu munhu inyaya yemutizinini
0: Kusazwisisa
1: kusazwisisa hino kudai tabata nyandiro akanganwa tsamba kumba neizvo kuti tsamba yawana tinoti dzokai motora tsamba
0: ndirudzoka nechidireva
1: driver ndamotora tsamba kuti munai nini titari takamboiona tsamba yanyu nini tinoti dainjisai uyo hamudi ipona
0: dainjisai kumba
1: iuye tsamba yanyu mutotomutorera kidze dzechifambo ichi ndirimira apo kumatsamba munai adainjisai uye ngokasika yauya tsamba apa Tunyora yena panichere zviri zviri ii.
0: Mezhimo ya vairi kumba panichere. Duzendo ino badari kwa.
1: Ino badari ngoti aishote zvakanyorwa apa pachidanho chekubva zanana makumi maviri nazvinomwe kuenda gumi nazvitanhatu.
0: Okay. Tsamba yauya soda kubata usina tsamba yabva kumba duzendimitika zvinofanirwa kuipata.
1: Duzendimitika anofanira kuidzvara kandamborosa kitaura kuti mangwana usazokanganwezve. Azhinji anoshushikana maningi ndizvona manonyora ngei mandipani changenyi nini tsamba ndanga ndinayo azvitendirwi umwe naumwe aichida kupinda mumagwanzi mumo kutekenya chifambo chake unofanira kubata paso rake rinozwi bheyi tsamba kata dokondosawo bhuku remotika kana kuti livreti pepa rinotaura kuti motika yakabva kusechwa kunozwi kishipensawo pepa rouso hero eseguru zvese zvemanufacture deradio difuzao zvese zvemunhu kada kuhambe nazvo iwe muborosa hazviiti kusiya kumba nechimwe
0: asi ndikabhadhara ngu faindi ndoenda ngu hazvizo dhuzendo ndinaye ipona ndotobhadhara ngu ndabhadhara faindi muta irudiwa nemapurisa ndoenda ngu zvakadini
1: zvino unobhadhara unenge yauya tsamba ngokuti ngwedzi munhu panzi kubuda manye pekuti tsamba ndinaye esi yapana
0: Okay.
1: Pasitori nenupo panozokandwa mukaribosu muno.
0: Alright. Asi dziri kuwanda here nyaya idzona dzekuti anhu anokangana matsamba michizotende motora munzise.
1: Amazano dzashomeka maningi.
0: Okay.
1: Dzashomeka.
0: Inyaya yekufundisa kwemunhu.
1: Inyaya yekufundisa nemunhu angaenda kuchikoro akuzviziya nemuradhe musambiki munoite chiya muri kuti betsa maningi neradhe komunitario ngezviri kutsapana izvizvi ari kuzviswa uruzviswa kuti watoikanganwa kumba ichitekenya wakuzva kuti tamba ndaikanganwa wakushushikana zvinhu ari mangwani achapindi futi ndiye ndabva kutsaya pano kuti isusu mapurisa iripo ngekuti anhu agare zvakanaka kudzivirira tsawana ahambe zvakanaka ichido chedu achiripi chekupinza anhu mukariboso handizvo chiripo chekudzisa munhu unozopinda mukariboso ngemutidzinini
0: hino inyaya dzipi dzamunofundisa basi dzekufundisa inyaya dzipi dzemunobhadharisa faindi dzakaita sei dzemunombofundisa kuti enda hako ndakufundisa unongaita zvipi pona
1: kazhinji tingati faindi yakanyorwa mabhuku ese akawanda tingatirona bhuku rinoona mafembere makwanzi mamaeritevhe aeri nemadhekereto amweniwo akanyorwa esi dziripo ushaishi usikaiti kupasaruregerero iwonawo yokutekenya asina tsamba yokutekenya akararadza ukurumbisa maningi pakadzara anhu uriwo ushaishi usikaiti kuregerera uriwo ushaishi unoita kuti ungagona kumukuzivisa kuti siyana naizvi zvakashata irisi uriwo ushaishi usikaiti kusiya wekutekenya akararadza wekutekenya asina tsamba wekutekenya netsamba yapera purazi ya kudarika kemwedzi nekutekenya netsamba yakapfudzika isikachairengeki kuti zita riri apa rinoti ani here ingana kuti yakamboya inwainwa ngefero yapfudzika ushaishi wenu uyo auiti kuti muregerere kuti haya mangwani usapinde zvasiyana nounotekenya akanganwa usunga bhandi unotekenya asi akanganwa usunga bhandi unomisa umbvunza kuti sungai bhandi musatekenye musina usunga bhandi
0: bhandi ngezvekufundisa
1: kudzi kucherechedza ngoti ena wakafunda kare
0: asi ndo zvinoregererwa zvokuti pambai
1: wakanganwa usunga bhandi zvinoregererwa sungai bhandi inofaindi futi zviuru zvishanu unganyorwa futi zviuru zvishanu izvi ngenyaya yekusunga bhandi unozodanjiswa futi kuinato rokumbomiswa kutekenya ngenyaya yebhandi mwedzi mutatu
0: hino makabatana sei neanhu ane mashikoro ekondosawaya kuti ape anhu matsamba kuitira kuti anhu asabude akaita maganga abude akanyatsa kuibva ndimwe here kana kuti inatro inobatana nemashikoro aya kuitira kuti tsamba idzi kunze kwekuita tsamba yo basi munhu ange akanyatsa kuibva paruzivo chaiwo chaiwo
1: akabata nari pamusorosoro ndiyeona inatro neshikora dekondusao isusu mapurisa tinoendawo mana mashikora dekondusao umo kunaiona ari kufundiswa ayani kuti abude akaibva tichiacherechedza kuti imimi muri muno mumashikora amo muri kuya uzopaswa ruzivo kutekenya mazobuda munomu maanotsamba mumaborosa mimi fambai makazviziva kuti makwanzi mumunongozi inotswiya nepalestra tiri kuenda mumashikora mwese edekondusao
0: saka boke mazuva mashomo adai zvikupfuura vataengwa takaona mavhidhiyo aifamba ekuti mapurisa akazopindira akabvisa tsamba yekuti munhu uya wakashaisha kuda kupindira waimhanyisa maningi aya waimhanyisa maningi uya motikari ambomira kudhiraivha makore mashanu kutoura kuti kana muno zvikatoitika munozviitawo
1: zvenizvo zvakatoitikira muno musambike muno mutemo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo uri kuzvizwa zvinezvi wakatozviona ingagara akazvizisa kuti ushaishi uyani unomiswa kutekenya unomiswa kutekenya kubvira pamwedzi mutatu kuenderera mberi ngokuti munhu echitekenya zvianga atekenya akaziva kuti mumakwanzi imo muna amweni anondaramo dzavo ino uya ushaishiwa akaita ngo pamusorosoro ngokuti waitwara anhu akawanda maningi miya kwakuita zvokutamba nendaramo dzeanhu govhero nemabanja mazhinji tiri kushushikana ngenyaya yetsaona dziri kuitika mumakwanzi anhu ari kurasi amweni ari kukuvara zviri nani amweni ari kukuvara zvakanyanyisa amweni ari kurasikirwa ngendaramo upfumi uri kuparara ana amweni ari kusara munherera saka mutekenyi wese unofanira kuti atekenyi akadini akajenga patsawana uyani waizviitisa zviyani zvinozwi maonererwa kutamba noupenyu hweanhu hazvitenderwi tingati maonererwa ngoti ene waizvizva kuti uri kutwara anhu tsamba anaya ngekutwara anhu maonererwa ekuda kupedzisa ndaramo dzeanhu
0: pane ari kuti makore ayawanda makore mashanu mhuri yake inoshupika
1: isusu techipasa pani icho tinopasa yakanyorwa pabhuku
0: ndizvohatitarisi
1: kuti hai mhuri yake inoshishikana kana kuti inonetseka kana kuti tadini tinotarisa zviri pabhuku ndizvonhu zvino munhu wauraya munhu tingaenda kunotongwa ngenyaya dzokuuraya munhu iyonawo futi anochaja makore akanyorwa pabhuku haiwa kutunhidzira haiwa zvisiripi kupangura
0: Asi tsawana dzino gara dzakaitika inyaya matsamba here yekushota kwetsamba kana kukusaibva panyaya dza dzekubudisa tsamba chinchinganya chingadai chiri kunyanya kuitika patsawana dzinoitika inyaya kubuda kuchikola asina kuibva here anhu aya kana kuti ndomaonererwa emataura
1: kazhinji tsawana dzinoitika makwanzi muma aisiripi nyaya kushaya kuibva kana kuti inyaya yakasiyana nenyu musikazwa mutizinini.
0: Okay.
1: Inozi pachizungu ignorance.
0: Okay.
1: Ngokuti pabhuku renyika dzose rinoonerera ngenyaya dzinoitika makwanzi dzetsawana akagarisana ese afunde nyika yese ndikati aniveri muntiari akabata mabhuku awo garisa oita ofunda iona kuti chinyi chiri kuitisa kuti tsawana dzemakwanzi dzikure dziende pamusorosoro maningi.
0: Okay.
1: Iona akabvisa kuti makuma pfumbamwe etsawana dzinoitika makwanzi inyaya yoshaishe munhu
0: 90%
1: 90%.
0: Okay.
1: Zvitanhatu inyaya yemakwanzi akaita marindirindi kana kuti rino riri pakona kana kuti pabiriji.
0: Okay.
1: Zvirongomona inyaya yechifambo.
0: Okay.
1: Muri kuona manje ino ushaishi uzhinji wawira ketiri isusu vanhu.
0: Okay.
1: Makuma pfumbamwe 90%. Saka zvinokohomedzesa kuda inini ndechida kubata chifambo changu kutekenya ndisati ndatekenya ndinoziva ndinofanira kumboona chifambo changu kuti chinosunga here mabhiriki.
0: Okay.
1: Magetsi arobaka zvakanaka here, mafuta emabhiriki kana kuti matravao ari mwere, mafuta embiri yazhe ari mwere, magetsi ekukombidzera umweni kuti ndakuda kuchinja kuenda kumoko kwavo kana kumuboshwe kuti ndiri kutsika mabhiriki anobaka here kana emberi nesure, ende ndichitekenya futi ndinofanira kuti ndionere kuti pendiri kudarika apa pakawanda anhu apo zvikuwanda anhu, kana riri gwanje ndiri kuhamba irona iri gwanjiri iri rakanachirwa zvakadini.
0: Okay.
1: Pamuterero kana kuti pamutunhu kana kuti ndiri kupedera pabridge mukuzvari kuri kunaya akusiripi kunaya kuno mhute akuna mhute ngandisa yamwe doro nditekenye ndakararadza mukuzviona manje kazhinji ndende 90% yoshaishi wakauyira ketiri isusu vanhu. Zvinozi fatori edividu afadya umana pachizungu.
0: Okay. Mazvita mneno mashoko ekupedzisira muda kusiya pamusoro pemusoro yetiri kutaura ngezvo wetsamba watayangwa masoko api emuda kusiyira ruzhinji wari kuruzhinji uri kutizwa mangwanani ano.
1: Tinotenda iwavo mupeperusi nevari kutiputana zvino inini masoko endinawo ekugumisira ngekuti tinomukohomedzesa mwese mwese waya anoda kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana kuti aende kumashikora kopaswa ruzivo kutekenya. Ngokuti unotekenya anoruzivo unoziya zvaanoita zvasiyana nounotekenya asina zvaanoziya. Aenda kuchikora iyo abvisa tsamba waanayo unofanira futi kuti kudai zvoda kutekenya chifambo chepamusoro so unofanira kupetukazve futi.
0: Okay.
1: Kuchinja tsamba kuti apaswe imweni yepamusoro.
0: Okay.
1: Echida kupetuka kuti atore imweni zvefuti yepamusoro so unofanira kuenda kuchinja kudai yapera mazuva ayo tsamba iyi kuti yapera mazuva ayo kana kuti yapera parazi unofanira kuti apetuke kuinatro kuona chirisha nezvinhu zvine pasa kana kuti bei. Rapera makore mara mashanu unofanira kuti upetuke ndizvo ndizvo. Atekenye mudhudhudhu futi anofanira kuti aende kuchikora kufundiswa kutekenya.
0: Anofanira kunga aine tsamba futi.
1: Anofanira ane tsamba. Iyona mudhudhudhu iri kuhambe ngekuti akutakura anhu. Anofanira kuti aende kuchikora kuti kundusawo kufundiswa kutekenya ngekuti azhinji anotekenya asina anoti paswa chinonzi chalisensa yechilisensa. Ndiyeni ainozoti akaguma pasemaforo yabaka yekutsvuka yena azvizii kuti iri kubhuye ngekuti haasi kuenda kuchikora. Semaforo inofundisirwa kupi kuchikora dekondusawo. Iyena watotenga moto wake watofundirawo mubhairo momo watanorisensa vakutotekenya. Angaguma pasemaforo apo yakabaka getsi rekutsvuka haazvizii kuti zviri kubhiyira baka renzanya regirini haazvizii uri kudarika basi ngokuti haazi kuenda kuchikora. Uri kudarika pakadzara anhu uri kundorumbisa basi nguva dzimweni majovha akukucha kucha simbi dzinogara mutubudheshikape kana paipi inobudisa chutsu iyani akudarika mumamakawanda anhu
0: mokita
1: noisi pororopo inyaya yekusiyarizwa ngokuti waenda kuchikora dokundusa vakuzviziva kuti poroisawo sonora aitenderwi wese unoda kutekenya zvifamba kakutangira unomburumbudza chovha.
0: Okay.
1: Ngapaswe inozwi yarisensa unotekenya basikoro ngapaswe inozwi risensa unotekenya mudhudhudhu ngaaende kuchikora dokundusawo kuenderera zvakadaro.
2: Okay.
1: Unoda kuti atekenye mini bhazi yekutwara anhu, azvitenderi kuti atekenye anhu anotsamba isiripi pamusorosoro inotwara anhu. Nguti tsamba inotekenya vanotwara anhu mini bhazi ingeinodarika pamusoro unotekenya gunyeta kana kuti fratirani.
2: Okay.
1: Enge pamusorosoro ngapirwe kuchikora kubvisa tsamba inoziya ngekutwara anhu. Nguti unozoti wapakidza anhu kubradhori asati afunga dhoo yona wakutenda. Inyaya kusamarizo iona undikana kuti apitwe kuchikora dukundusa kuti kuchikora dukundusa iyo uchienda kubvisa tsamba yekutwara anhu anofundisa kuti iwewe wapakidza anhu unofanira kutwara anhu akairirana nemachiari imona. Kubradhori asati afunga musuo usatangi kuti uhambe. Kubradhori azvitenderi kumira padhuze nepanjanje, usamire pakati pegwanzi, usarumbise. Wese anotekenya zvifambo zvinotwara anhu azvitenderwi kumwa kana mutsiyo wechibhotoro chenipa uya nautenderwi nekuti uri kutwara ndaramo dzeanhu. Ende ndiwe kazhinji unotsambaya pasi pasi wakuda kutekenya chifambo chepamusoro, ngapetwe kuchikora dhokundusao uenda zvekuina tiri kusechwa kuti vanoruzivo zvese zvipakudzivirira tsawana. Kudai tsamba yapera prazo kana kuti yapindirira mazuva anodoko kana kupetuka kuinatro kuti yodini yobviswa imweni. Kudai warasikirwa ngetsamba kana kuti yabiwa, undikana kuenda pamapurisa ari padhuze naiwewe kupiwa kuti tsamba yangu yadini yabiwa kana kuti yatsveteka. Mapurisa anonyora tsamba inobhuya kuti watsvetekerwa ngekatsamba yake yekutekenya kana kuti yabiwa, oenda kuhwirira kuinatro. Aenda ikona iyo pasa akakanda zita rao imona mchini mkana mkumputa dori.
2: Mm-hmm.
1: Zita rake rinubu dare sekompiritu kudaka visa karta jani.
2: Okay. Mm-hmm. Mazuita mne tinezu waka wanda zuteda obvunza kutaura nguwa zeli ndo zaita shanje kutaura ngenye inatro matsamba kazhinji wataengwa tirukuzwa nyika ese ili kuti matsamba asu kunyasa kubuda arikushupa kubuda kwao kazhinji anhondo arinoenda kodhindisirwa dhindisirwa iwona nichaziva kuti munoshanda sei neinatro ngekuti matsamba mazhinji aruzi asi kubuda
1: mazuva ano zvaaterera maningi
2: zvanani
1: zvanani kana mukaenda painatro amoni bishop
2: kutaura kuti matsamba
1: matsamba rapinda dambudziko riari matsamba ari kubuda watienda namasi kukuti tsamba yangu yapera uri kutobuda chipo ripocho uri kuzopetuka musi uno uriguma yatayo
2: tsamba kwete mashipera shipera
1: aya unotipaswa shipera iyo pakuzopetuka futi pashipera inonga yabuda tsamba dambudziko retsamba kuinatora rapinda kare maningi akuchina.
2: Okay.
1: Eh.
2: Aiwa mazvita wataemba ndoti zvesondora mangwani moturira zve nerumwe ruziyo nhasi takatirotaura pamusoro pekuti munhu unofanirwa kuti anga aine tsamba yekuchairana emotika yemazuva zvakawanda kukanganwa zvine faindi yazvo. Kuchaira motikari usina tsamba zvine faindi yazvo, saka tazwa zvakawanda. Mazvita wataengwa ndoti zvesondora mangwani motitsvagira zve umwe musoro une chekuita chekudzidzisa ruzhinji muprovinsi yemwedu.
1: Tinotenda, tinotenda.
2: Maiwa mazvita.
3: Mafambiro emigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa.

0: Kwemba kwema jaha e ma chance runa gorwa komanika sasa zora chine 23 minutes takando ringisa maputu nando nguwa
1: muntu ni muntu
0: mondo ni muntu mai ni pano

0: Alima, dadu zekupeza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukushemei kudaroko.
0: Alima, pane mazuwa nochema maningi.
2: Asigure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchegaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishu mwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupandidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka. Korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikirei korera. Senzesa inguwa iliyese chimbuzi kuda kuosia nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera. Korera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera. Korera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera. Hokoyo, kudai mwechisorora, matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita korera. Endai chiripo ripocho kumboti otongwe ripadhuze dhuze nemwi.

Gozwa zvinoita mzaya vamwe havana chokurwa asi wewe. Unorwa uchiguta ukanganwa kuti varipo vari padambo jiko. Chidoko tirikete semzaya. Vazhinji munopurukira Radio Mosambiki tinomuda. Radio Mosambiki number 1. Ati mwimwe mfakazi munodovereketesa kudare makambobesa vangana. Alo, fwanditona mzaya.

0: Tinoti mese makapurukira Radio Mosambiki usiku wakanaka usiku ostatu. Tiri munguva yekuti vazhinji nguva rekusimira kuno mabhachi ngokuti kuri kutondora. Asi zvisinei mabasa aimi. Mukati mwezuva ranyamasi tinoti tadhivana noumwe murumbwana tichada kuti tizwe kuti zina ndiani. Wakaberekwa kwapi, uri kugara kwapi, zvinyi zvari kuita panguva chino ngokuti nguva inofamba, zvizhinji zvinoitika. Zvisinei munotizwa isusu tiri padhuzendu zvinovhenda idhozhi metros on the media frequency 11.6 kHz. Vamwene mungatibata paFM panovhenda 6.6 MHz. Tinoda kuti tizwe tuchiti nevanje zina renyu ndimwe yani chokutanga.
1: Okay, inini ndinozi Kenyas Timotheo Mushanga. Asi tinonyozikwa nokuti Kenyas Kwehle ndo zita rinonyama nekuzikwana ndirona.
0: Mukoma nokuti nevanje Kwehle. Muno makore mangana?
1: Inini ndine 27 anoshi.
0: Tiri kunanga makumi maviri makore nemakore anokwana manomwe okuberekwa kenyu ingakubhuya kundaida kuti nditi. Tinoda kuziva kuti tadhivana pano pastudio ijo Radio Msambiki. Muri kubvira ngokwapi?
1: Okay, pari zvinezvi uno ndiri kubvira ngemushimo wemunomo. But handina kuguma hangu kare munomo kune kwandiri kuraramira pane mazuva mairi ane.
0: Muri kuponera kupi?
1: Yeah, zvinezvi uno ndiri kuponera Zimbabwe.
0: Vazhinji vangashamisika kuti zvino zvamunoponera kunyika yeZimbabwe zvino munoti muri muchimoyo kukomba kuti muri kuita ujarijari kutamba vanoti kudini kutsvaka tsvaka nditi.
1: Ya, ndo zvemene tiri kutsvaka tsvaka.
0: Tinoda kuziva panguva zvino muri kuita basa renyu.
1: Ya, panguva dzinedzi ndiri kufundisa. Ndiri kufundisira kona Zimbabwe kwandiri kubva ndikona.
0: Munofundisa mabhuku api yakona?
1: Ya, iyo inofundisa English, education fizika, ciências naturais, ciências sociais, kuenda neamweni akasiyana-siyana madisciplina.
0: Muonero tinozviita zvinokomba kuti makajija mabhuku padera-dera nditi?
1: Ya, kuchikora ndakatendei mbichana zviri nani.
0: Makagumira nivel ipi kana kuti chidando chipi chomabhuku padera-dera?
1: Okay, ndakaita nivel superior, ndakaita upe, ndoi ndakaita.
0: Yapi kursu yomakaita? Ndaiti kursu yomakaita ingakuverekete kundaida kuti nditi.
1: Ya, kursu ndakaita, ndakaita kursu yekimika yakabatana nelaboratori, ndoi ndakaita paupe.
0: Makaita kursu iyi mukati mogore ripi?
1: Ndakatanga 2019 ndikazodefendera mu 2023.
0: Zvakava zviri nyore here kutanga kursu yenyu dakara kupedza kumakaita?
1: Ya, nyore zvainge zvisiri nyore, zvairwadza. Asi takatofostera nehama dzakabatsira zvisingaiti, dzakabatsira hama ndidi kushora.
0: Imwimwe muri mundau mainga here munofungidziro yekuti mungawanika mukati muzuva ranyamasi tochibhuisana mustudio choRadio Msambiki mabva zvekuverekaita kuti muri kujijisa mabhuku akaita inga kimika, sciences naturais, tiri kubhuya ngomagariro kuna zvese zvakatitendeneja pasi ponyika ijo paspace. Munofungidziro rekuti maizodai muri apa?
1: Ya, ndanga ndisina fungidziro kuti ndaizodai ndiri pa ndiri zvinyamasi. Asi zviro zvekuti Mwari ndiye waizviziya.
0: Makatanga kuenda kuchikora gore ripi kutanga kuenda kuchikora?
1: Ya, primera class ndakatanga 2006. Ndo pandakatanga kuenda kuchikora 2006. Ndo tisete maklasi 2012 ndo tioitava klasi 2013 taundesi matisikubune klasi ndakazoipedza 2018.
0: Pamakapedza décima segunda mukatimo gore rozvo zviri gumiro makore makore masere amuto kuda kutomboima mukati nini ngandifambire mberi nokujicha
1: ya ndozvemene ndakada kuti ndimboima but
2: ndakanga ndinatiti vamweni
1: vaindi encouraja ari kuti ai kufunda kakanaka saka unofanira kuti ukonkorere saka kukonkorere kwaunofanira kuita unofanira kuti uende kuri kuchibhata saka ndichibhata ndairambirana nacho vhizao yangu yairamba ndangasa ndaziva chibhata chakuna chiini uye upe chiini uchizoti okay komune makonditions edu aya zvingakorera kuzobatana makurusu amweni saka iwo zama kuenda kuupe timboona kuti makonditions edu angatenderere shuwa ndozvindakaita ndakatopedza ndapedza nditochainozi ligaliga handina kumboima
0: baba namai vanopona
1: ya mai vanopona baba vachapona hakuchina
0: vakatamika rini
1: baba vakatamika 2017
0: zvinoitika mukati mokupona ekega basi taida kuti tizive kuti mavereketa imwemwe maiva muchina fungidziro yekuti maizodeno muri mukati mudhorobha rochimoyo kana kudeno muchipona kunyika yezimbabwe pakutsvaka tsvaka kuti mungawana zvingamubesa mukati moupenyu asi taida kuziva maroora
1: ya ndaroora
0: maroora muno vana vangana
1: na vana tisati
0: uchiri muchado uchakaita muchado munyowani
1: ya uchiri munyowani ndozvemene
0: zvakanaka tinoda kuziva inga mese muri kutizwa kuno kuradio Musambiki emisoro provincial yomanika kanyika yavanodaijira kuti radio chimoyo ndiyo radio Musambiki radio mukati monyika ino tsvakadi asi tiri kuvereketa tiri pastudio joradio Musambiki muemisoro provincial yomanika vazinji vangadino vari papi zviri kuita kudini imhepo nditi
1: ya ndozvemene tiri pamhepo
0: asi hazvikombe kuti nesu tiri mhepo pano ivanhu vari kuvereketa ngokuti vanotiziva
1: ndozvemene ndozvemene atiri vanhu vanopona kenya sistret
0: kakweshe
1: ya kakweshe
0: tinoda kuziva kuti kujija kwamakaita matombonanga henyu kuti hazviito kuita nyore pano herepo maimbovata musitokurya ngundava yekurangarira kuti ndoita mubhadharire nechikora
1: ya ndo mazuva mazhinji zvakaitika buruki ndakato ndeitopinda 2019 ndo pakaitika cyclone idai yakatirwadza ngekuti bridge rokubva kumusorizi kudai rakadambura kubva Chipungabhera apo zviro zvimweni zvaibva ngeChipungabhera zvekuti tikwanise kupona tiri kuchikora saka takagara mazuva akawanda redhe kusina magetsi kusina transport saka kuti upfoye uisa kudini takarwadziwa apapo pairwadza saka mukufunda zvemenemene aiaiai hazvina kuita fasi ya ndozvemene
0: majaha mazuvano kana kuti majaho mazuvano zvokuenda kuchikora vamweni vakona havazvidi imwimwi ndiani akamuti muende kuchikora
1: ya inini zvakaitika ndisingadi kuti ndifishe kana kuti ndibhuye mazira ndinozviita wakanditi ndiende kuchikora kutanga kwacho ndibaba ndoenda kuchikora ndozopedza ndapedza mai ndakanga ndine shamwari yangu imweni yaizigonda yemuchangwa vanomuziva kamawe saka wakazoti ya tafunda ena akati ai ndoda kufundira Chipungabhera kuna sibare yangu kona iyo okay ndikati sibare ariyo ndiani bhuya ngasibare ndisibare bhindu vainge vari Chipungabhera mazviona saka abhuya kudaroko akati ai ndoda kuenda Chipungabhera kuti kuna sibare vangu ndikati ai Chipungabhera akuiti kazi ai ndoda kuendeyo saka gore irori ino wakazondisiya futi ndiripitiri klasi imweni enoenda Chipungabhera aenda Chipungabhera ozouya zvikazi ai Chipungabhera kuani ndakufundira kuri ndakufundira Chipungabhera saka iwo nokukona wako unoita kudai kuti takafanana waifanira kuti uendewo Chipungabhera porki vanhu vokanyu variyo ndaone sibare vangu variyo ende togara teiona nawo muchipungabhera ndikati saka zviri kubhuywa ngeshamwari yangu zvida kuita chiforce yekuti ndidini ndifundewo ndo pakuzotangira dhei yekuti ndichifunda ndafunda ndakaenda Chipungabhera ndaenda Chipungabhera ndoguma ndoonana nani na bhindu mazvona totoreketa mumusika ndikati ai ndamunomo utondikurudzira zvikazi ai kufunda kakanaka maningi mazvona unofanira kuti ufunde porki zvese zvinobva mukufunda ndoita kuita faclass ndakati kufunda hakushandi asi ndakazoti ndaanoona kudai ndakutanga kuona vhizao yekuti soshwa kufunda kunoita kutobvapa munda kutoda chikora ate kutopedza ndo mahambiro zvakaita
0: vamweni vanoti kufunda hakushandi hakuna zvakunobesa imwimwe munozvionera kunaka papi
1: ya kufunda kunoshanda ende kunaka kwakaita kufunda hakusiri kuti kushanda kwega basa kufunda kwakanakira pakuti ne usingashandi kana muhurumende kana una basa raunobata unonga une pfungwa dzinoshanda kufunga unofunga ngekukasira uye unozviona kuti chakashanda chakanaka right tozoenda mumaponerwo emazuva anaya kuti kana ukanga wafunda unokwanisa kuona basa zviro zvakanaka kuti basa racho rekufunda harisiri basa rekuti unojuwika maningi kana unotambudzika maningi ibasa rinenge rakachengeteka plus harisiri kuti kana wapinda mangwani mangwani unokwanisa kuti bva panapa muri muhurumende ibasa rekuti unotoshanda chiro chinenge chashata muhurumende munokwanisa kuregererana uendeendera mberi nebasa saka basa rekuita usina kufunda rine marisk akawanda rine marisk akawanda porque mungava muri mugodhi munoendwa muno mumazuva anaya unokwanisa kuhidhikirwemo kungava uri kushanda basa risina mapepa zuwa nhanto unokwanisa kutozi buda porque richakudi panapa saka ukanga wakasina rikontrato ibasa rakanaka maningi kanga riri rekudzidza
0: zvamunovereketa zvokuhidhikirwa mugodhi varipo vari kutoti mapoti ari kudambuka vochitombwerera mugodhi mazuva mangananyano ari kufamba masoko anokuti kuno chikwata chevantu vonyika inoyo musambiki tisikakangano wedu ngokumutonto wemusurizi vakangwina pangozi yekuti panguva yekuda kubuda mugodhi boti rakadambuka vese kakuperera mugodhi zviro zvinohwaja zviro zvinozwisa nyasha
1: ya ndozvemene ndozvemene ukazo itori nyaya yandainge ndisingato ndanga ndisingazivi ngendaa yekugara ndisiripi ligado maningi nemusorisi but ndo pakanakira kufunda kuti ukanga wakafunda zviya hauendi kopinda kuti ubatane nekupinda mumapuwe nemapote chinoita kudaro kwenyaya yekuti ukanga usina kufunda chekutanga pfungwa dzinonga dzisina kurodzerwa unopaona ingati kuti unobudepo panozva pabudiki iwe unopaona pari easy kuti ha ndinopinda ndobuda saka pfungwa dzikange dzakarodzerwa unoziva zvekuti okay pazuva papindwi apo ende siriasi hapaedzwi hapaiti ndozvemene
0: kuona kenyu imwimwe tsvakadi manasa kubhuya kuti kuchija kakanaka uye zvizhinji zvamakabatana nazvo kuda kuti mugume pachidanto chemuri ngochapi chido chomunacho
1: ya ini chido chandinacho pari zvinezvi uno ngechekuti ndiwedzere chikora changu tingati ndiri kuwedzera zvinezvi uno ndiri kuita inozi mestrado mestrado ndiri kuitira hangu Brazil ensino distancia saka ndo chido changu ichocho uye chido changu ngechekuti ndishandire chini munyika yakandidzidzisa ndo zvandiri kuda so ngekuti zvinezvi uno pakabudira opportunity ya Zimbabwe ndo kwandimbori but chimbo changu ngechekuti ndichava ndiri Mozambique munomu ndeibatsira nyika yangu yakandidzidzisa ndo zvandiri kushuwira
0: pachidando choumestrado chimano nguva yakadii
1: ya ndiri musegundwani segundwani yemestrado wazei kuti mawano nepuri mestrado ido chiyano ndipoita licenciatura ya saka
0: ndiani ari kumubhadharira panguva ino
1: ya zvinezvi ndiri kuita konta propria ndiri kubhadhara ndega
0: zvakadini kunaka kuchishandira nokushandirwa
1: kuzishandira kakapinda kunaka kuzishandira kakapinda kunaka porque chese chinonga chabuda kana imari unokwanisa kuzhiririwega weziya kuti okay ndine maproblema akati neakati saka munthu umwe unokwanisa kubudirwa neproblema apo iwe unonga uri problemawo futi kumunthu uyani kana akange eikushandira saka anenge ari maproblema akawanda akati zviyani handina mari unokwanisa kutsamwa apo unonga asi wabudirwa neproblema imweni apo iwe uriyo futi problema imweni saka uri wega wezvishandira zvakachipa zviri easy kuti upungure mari yako webhadhara chikora upungure mari yako webhadhara ino naino unokwanisa kuzvishiririwega
0: imwimwe muri mwana wokamave kumutundu womusurizi tikada kusota hedu padakata yantharaunda yamunoponera kana kuti iyo makabarirwa vakomana vangana kana kuti vasikana vangana vanodakarira zvokujija
1: ya pari zvinezvi uno vanodakarira zvokudzidza vanonesa asi variyo kamave vakabudabuda vandinoziya makolega angu ana David Chikumba nevamwenimweni vakabudawo but pantharaunda pandiri kudai ndiri ndegawo pona apapo ndo zvazviri ndirindega pachintaraunda pandiri but kama vai kudai vangandowanda wanda hawo asi mutunduwo ndirindega
0: pamunoponera mupanozwi pa pamuganga
1: pedu panozwi pamatarara kamave
0: kumatarara makabuda meka
1: apapo ndakabuda ndega matarara ese namainge nabundwa pese pandau yo handindega ndakabuda
0: zvakanaka kakurutu munoverekaita kudare zvinokomba kuti mwemwe muri kubhuya nhoroondo yenyu kana kuti zvemakabatana nazvo pakuti mugume pachidando chomuri vazhinji nguva yavanoti inini ndingafunda hazvina zvazvinondibesa inini ndingadai handina gaini nazvo imwemwe gaini yenyu iri papi
1: ya gaini yangu iri pakuti upenyu wandinorarama ucharwadzi maningi kuti kana ngokumuka ndeibata badza ndienda kumunda kana kuti kuenda kousha mombe saka zvine gaini ende ndiri kuwedzera ruzivo ruzivo randinaro itori gaini yakakura maningi nekuti ndinoziva kuti okay chiro cheidhura mararamiro yandinofanira kuita ndinofanira kundidzasire levo yekupona kwandiri kuita nivel yekupona kwandiri kuita okay zviro zvakwira kana kuti zvadzaka ndofanira kundigadzirira nivel yangu saka itori gaini yandinayo iyona yekuti ndikwanise kuadhaptari nemararamirwo ari kuizwa zvinezvi uno zvinonesa maningi kana usina vhizawo yekufunda kuti unoita mararamire ndo paunozotiza munyika mako woenda kumweni unoenda kuona ingati kuti kuraramira joni ndiyepinda mumamugodhi kudai zviri nani kuraramira nyika imweni zviri nani ndeiita mabasa akasiyana siyana saka ukanga wakafunda unotoziva kuti okay zvinezvi uno push to David yangu inoda kuti ndipone zvakati saka igaini yakanaka maningi pakufunda ndo gaini yandinayo nekuti izvi zvinezvi uno handichatambudzika handichagumi panguva yane yekuti ndiri kutondorwa ndienda kuchikora saka yaageini
0: imwemwe maita muntu anoruzivo mati ruzivo rikadeno rakapincha kana rakarojerwa unoziva zvokuita tiri munguva yekutondora nguva yomhepo tingaita kudini kuti tijivirire kuno matambudziko panguva yekutondora kudai
1: right panguva yekutondora kudai so inguva yekuti hazviiti kuti uzvivhare but panguva yekutondora kudai tinofanira kunga tine zviro zvinoziya angava ari maburangeti kungava kuri kugota moto kuteza huni mumakanyi toteza huni dzedu tobasira huni dzedu yaguma nguva yekutoda kuenda kowata todzima muriro kuitira kuti tisazonge tine maproblema okuti kana muriro wabatira mwenje kuti kanyi kedu kuyani kunoshandiswa mwenje nehuni right kune zvevana nguva yokuti inei amadekoni nguva yekuti iyani mangwanani mwana afaniri kuti abude mumba kundohamba hamba kubanze purwi malaria madhonsa chakasiyana siyana saka ndinokurudzira kuti tigare panodziya uye tishandise zviro zvinodziya zviri fasi maningi hazvitengesi kuti ubasire muriro uteze huni dzako ugote ndo zvandingakurudzira
0: muno vamwenere mazwi omungada kuti musiye maererano nozvimwewo zvamunofunga paruzivo rumunaro
1: ya zvandoda kusiya ngezvekuti vanhu vari mumakanyi kanyi mounoona ingati kuti uri munhu wakashooreka uye mounogara makashooreka pakuona kwaunenge uchiita unokwanisa kubuda uriwe unonga waenda kuchikoro unokwanisa kubuda uriwe munhu wakafunda saka usazvionera pasi kana uri munhu unofanira kuzvionera panivhe inoenderana nevamweni hakuna munhu unopinda vamweni munhu asi chiripo ngechekuti iwewe pauri zvigonde kuti ya zvakati ndinozvikona saka ndinokurudzira kuvakomana vese nevasikana vari mumakanyi umo kunyanya maningi yona ntaraunda yakamave kuti kuenda kuchikora kwakanaka nevabereki vabereki ngavasiyane netsika yekuti mwana akaenda kuchikora unozondoona nemajaha mukomana ngaarore kuti ndione munyamwana tsika iyoyo yakashata nekuti mwana haazoende kuchikora saka ndiri kukurudzira kune vabereki vanodaroko kuti mwana wemusikana ngaaende kuchikora eida kuita umbwa kana kuti eida kusiyana nezviro zvakarurama nei pamuzi pona apapo unozviita kana baba varipo saka vanhu ngavaende kuchikora vasikana vakomana ngavaende kuchikora muzakazi munomuona kana munhu afunda zvinezvi unoinga vandani ndakaroora mai vari kutoshandirwa kubhuya kudai asi ndakaenda kuchikora right imwe muri kuti muzakazi nga akasiri kuuya apo rombo unenge uripo bhurangeti haana mwana uyani pekuti awate haana saka rinenge riri dambudziko munhu aararame nekusingaperi mungange muripo nyamasi meishandira mwana wenyu badi mangwani ngekuenda kwenguwa mukwanisa kutorwa ngenguwa ngekuti ndo zvitakaemera tese saka unosara mudambudziko mazvora kuti achaenda kuchikora nguwa inenge yamusiya kuti achagadzirisa upenyu zvatoshata upenyu wake watoshata saka mwana unogadzirirwa zvinezvi unovabereki vachiripo kwete kuti baba angu kudaiyo varipo vanondiitira zviro zviri vese
2: ndo masoko andingasiya
1: kuti ngatiende kuchikora ndingati ndapedza hangu
0: varipo here vantu makafunda navo vokuti nguva chimweni vakati kufunda hakushandi kana kuti vakazvikorera mundava yekutama mukashingirira imwe mudakara nyamasi muchiti makapedza kudzidza ndeiti muri pakati nopakati asi mabhuku opadera dera mamboita muchashandira zvekuti mugume pokupedzisira asi vangadeni uchimuzo kuti ai ndiye mwana wakakwehle uyo
1: ya vantu varipo eya varipo vakachisiya chikora nditori neurombo nevakachisiya ngekuti makondisio zvaasi kukwanisa kunge aripo kozoita futi ndinorombo nevantu vakati ngandichisiye ngekuti achishandi vasingazivi ramangwana kuti raizonga riri muchikora varipo vantu vakadaro
0: zvisinei tazwa masoko mazhinji taida kuti tikumbire kuti kuno vaya vanoda kupuwavo ruzivo nokubonga simba romakaita kuti muwaneke muri pachidando chamuri zvino vangada kukumbira kuno nomero chamunoshandisa kuti mumbuye navo muchivapawo mazwi akanaka dai chirai nomero yenyu
1: okay nomero yangu inoti 086 74 89 573 yeimovtel
0: pinda yenyu zvatizwa
1: 086 74 89 573
0: imweni
1: imweni ngevodaco inoti 085 064 5366 085 064 5366
0: nguva nani vamaitamba navo kareko
1: right vandaitamba navo ndatanga kubhuya ngeshamwari yangu yaizi Herbert Muchangwa ndigondai Muchangwa ngeumwe asina kuzoenderera mberi nechikora kozoita kuna ana Diva Maburiro unoita ngati wakazozvikorerawo ngekufamba kwenguva kozoita vamweni vakawanda wanda vamweni achavaziva zita wangu kuti yanguva yakareba tisingasangani
0: pano makore akapinda penyu papo paimbonga nomufana umwe ndinofunga kuti wakazotamika waizi Josepha
1: ya ndo zvemene
0: waizi Josepha ani zviya
1: Josepha Derere
0: wakatamika
1: wakatamika ngekubudikisa ngekuto kubva Joni yaito dini yaito rwara aenda kuzama kotsvaka
0: zvinoitika hapana kuramba hapana zvitingaita ndaida kuti musiye rimweni soko rokupedzisira pamavonero enyu uye mutichungamidzire vese vakateya njeve panguva jino kuno kuradhi Musambiki ngokuti vanhu nguva vasikamuoni
1: ya soko rangu rekupedzisira rinoti ngati zvichengetedze kuenda kuchikora kunge une upenyu kuita basa rerese kunge une upenyu kuenda mugodhi kunge une upenyu saka chengetedza upenyu hwako ndo chiro chekutanga chaunofanira kukoshesa kukoshesa upenyu ubate zvakanaka upenyu hwako waona kuti apa paiti ndinoshaishira upenyu hwangu siyana nazvo zvakashata zvinobhuya zvega waona kuti apa pandiri kuenda apa panoita ingati kuti hapatembeki siyana nazvo ngatichengetedzei upenyu upenyu ndo chiro chikuru chekuti zvandiri kutaura zvandiri kubhuya zvekuti ndakaenda kuchikora vamweni vakazodai mabasa akasiyana siyana zvinobudikidza ngeupenyu saka ndo masoko angu ekupedzisira ndeida kuchungamidza kune zvigarisano takakombwa ngekana Mutandara ana Mutandara pasere apo kozoita kaTusani kaDerere kana Chipanda kana Ziko ndo vantu kana Chimbwa Mupengo kuenda kana Chasara kudai kana Maburiro kana Mupambo ndinochungamidza hatichaonani nguva yareba but tiri kutsvaka kanya tikanganwa
0: yapi ngoma yemunodakarira mukuzwa muchirangarira zvakaitika zvamunofunga kuti zvichaitika.
1: Right, ngomaindo dakarenge kuti ndakaenda matiranyai kuti zviitwe ngedenga ndiziwi kuti ndianokaridza sendo ndinotoziva basi kuti letra yacho inoti vakadi.
0: Sananyi zvaushoni fambanyi zvakanaka.
1: Nadha zvatenda nemwiwo.